0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
3: Haruni FM.
4: Okey, ini ada satu ucapan selamat pagi ditujukan untuk Sarjan 5296 Fazal Finti. Didoakan semoga berjaya, terus maju jaya dalam kehidupan daripada Iskandar di Mangkubau. Ya, dalam perjalanan sesi memandu, pandu dengan penuh cermat. Pastikan kita memandu dengan lesen memandu yang sah, ya.

Aliza dengan lagu Kelahiran Cinta. Terima kasih doakan kita pikah di Kampung Telisai menyapa kita. Alhamdulillah katanya Kampung Telisai cerah. Sedang katanya ketika sedang menggoreng cengkodok pisang sambil menikmatinya dengan minum kopi panas. Ini memang sedap ya. Terima kasih Pika, selamat menikmati cengkodok pisang sambil mendengarkan Harmoni FM.

Masih lagi ada satu ucapan yang kita terima. Selamat jadi untuk Staf Sarjan 4231 Hajah Wahyu binti Haji Bidin dan Korporal 5165 Samsiah binti Bujang, yang mana menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Ucapan selamat panjang umur, selamat panjang umur dikiriman daripada Iskandar di Mengkubau.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 3.

0: 29.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: 8.48 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita, dan mungkin ada di antara anda baru saja selesai bertugas pagi ini. Jadi selamat berehat, selamat hujung minggu kita ucapkan. Pasti dapat diisikan ya bersama keluarga tercinta, dan yang masih bertugas, selamat bertugas kita ucapkan. Semoga dapat melaksanakan tugasan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tenang, dan tu dia harapan kita. Semoga kita ya, pastinya kita mengharapkan kita mendapat rezeki yang berkat dari tugasan kita untuk diri kita dan juga keluarga.

Februari menantikan dengan lagu Cinta Kilang. Dan setakat di sini saja kita bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun untuk pagi ini. Dan insyaAllah ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun akan bersama Oda pada sebelah malam ini nanti. Bermula pada pukul 8.30 minit malam hingga 10 malam. Jadi kepada yang menyambut ulang tahun, selamat ulang tahun kita ucapkan, sama-sama kita doakan ya. Semoga bahagia hendaknya hingga ke hayat, bahagia di samping keluarga tercinta dan semoga sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dengarkan lagu daripada Brori Maranti, bukan kalau tadi Brori Maranti kan. Dengarkan lagu daripada Syura.

Yashura dan juga JJ dengan lagu Ghazal Perindu. Dan setakat di sini kita sekali lagi kita bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun untuk pagi ini. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun, dan bagi pasangan yang akan melangsungkan persandingan hari ini, tahniah kita ucapkan. Semoga majlis berjalan dengan sempurna. Selepas lagu kumpulan dari kumpulan The Mercy, kita akan mengikuti berita sukan.

0: Ya, bagi acara combined event iaitu acara lelaki Tai Chi Kuan dan Tai Chi Jan pula, atlet Zhu Qinghua telah menduduki di tempat ke-12 daripada 17 peserta. Pasukan bola sepak DPMMFC akan memulakan saingan di tempat lawan hari ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bandaraya Pulau Pinang pada pukul 5 petang ini. Perlawanan boleh disaksikan menerusi aplikasi atau laman sesawang RTB Go. Bola sepak Liga Perdana Inggeris bagi musim 2026-2027 telah membuka tirainya malam tadi dengan 6 perlawanan. Juara musim lalu, Arsenal menumpaskan Coventry City 3-0, Hull City menundukkan Manchester United 2-0, Everton menang 2-0 ke atas Crystal Palace, Ipswich Town menewaskan Sunderland 2-1, Nottingham Forest kalah 0-1 kepada Leeds United dan Brentford mengalahkan Hotspurs 3-0. Sementara itu, tiga perlawanan akan diteruskan malam ini. Brighton menerima kunjungan Aston Villa, Manchester City menentang Bournemouth dan Liverpool berkunjung ke Newcastle. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Dili, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia pukul 10 pagi ini nanti.

0: telah bertemu.
1: Itu dia Hujira Asyik dengan lagu Jikalau Abang Merindu. Tepat pukul 9.15 minit pagi, kita akan mengikuti bersama serulangan Dapur Harmoni bersama rakan kita DJ Zura.
2: One, two, three, four. Can I have a little more?

Cumpleaños Beatles dengan lagu All Together Now. Terima kasih untuk Kak Lung yang menyapa kita pada pagi ini. Katanya cuaca di Bersama Begawan cerah, alhamdulillah. Terima kasih atas pengongsiannya. Terima kasih juga kerana memilih Harmony FM menemani anda. Jadi kita akan mendengarkan bersama rancangan ulangan Dapur Harmony selepas kita dengarkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Ya, terus berhimpun bersama Harmony FM, Inspirasi Keluarga Bahagia. Tiba masanya untuk kita bersama dalam Dapur Harmony untuk hari ini. Tiga resepi untuk hari ini dan Zura akan kongsikan antara resepinya sup tulang. Dan juga Zura akan kongsikan kimbap, ya, dan juga coklat mousse. Jadi untuk bahan pertama, okay, bahan-bahan ini insyaAllah ada di dapur ni. InsyaAllah ada di dapur dan Auda boleh buat sup tulang ini. Sup tulang ini sudah Auda buat. Kalau Auda ada mi kuning pun boleh Auda rebus. Bila tu Auda rebus, Auda juga boleh rebus telur. Jadilah soto, kan? Yang paling penting, yang basicnya ni sup tulang. Supnya. Baik, Zura kongsikan dulu kepada Auda dengan bahan-bahan bagi sup tulang. Ini cara Zura buat ni, simple saja. Tidak payah kita ni pakai yang terlalu banyak bahan. Yang penting kita ni ada tulang, isi tulang ataupun gearbox. Gearbox satu, dan Auda juga boleh membeli tulang, tulang leher yang ada isi ataupun tulang yang ada isi. Okay? Sediakan saja. Dan Auda boleh pandai-pandai saja. Apa ni orang, untuk berapa orang makan, macam mana, pandai-pandai saja besar macam mana tulangnya ataupun isi, yang ada isi berapa banyak atau jadi ini yang basic saja Zura kongsikan. Bawang merah penting, jadi bahan-bahannya tulang, isi ataupun gearbox pun boleh, bawang merah, bawang putih, lepas satu halia. Ada juga yang suka memakai serai, boleh juga. Dan menambahkan lagi rasanya, ya. Dan jua sup tulang bunjut, satu saja, ya. Ada orang suka menggoreng dulu tanpa minyak, menggoreng rempah-rempahnya yang tiga sekawan itu digoreng, lepas itu dimasukkan.

baru teh ditambah air supnya macam tu. Tapi untuk yang paling mudah sekali adalah yang penting kita ni ada tulang isi, lepas tu bawang merah, bawang putih, sup tulang bunjut satu saja dipakai dan halia, serbuk perasa dan garam untuk Auda campur semua. Kalau Auda membuat secara manual merabus, ia akan mengambil masa sedikit lah. Tapi kalau Auda ada high pressure cooker, ia akan memudahkan Auda memasak. Anda ingau-ingau, terus saja. Auda set timenya, terus boleh. Jadi bagi kita ni yang sangat sibuk ni, yang sangat-sangat sibuk, kita ni memerlukan high pressure cooker. Seperti Zura, Zura mesti memakai high pressure cooker. Dan dia dah masakan berdiri, dah tambak atau menunggu sampainya berabus, melihat lagi. Yang penting, bila kita ni masak, kita ni sudah ready untuk makan macam mana. Jadi high pressure cooker kalau ada, kalau anda tak dapat boleh balik, dan kalau tak dapat alhamdulillah. Dan apa yang high pressure cooker ni, ada juga orang dah tahu, ada orang dah pandai memakai sebenarnya. Kadang-kadang kita ni ada barang tu tapi kita ni sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah pandai memakai barang tu, sebab anda tahu macam mana caranya memakai. Sebenarnya senang memakai high pressure cooker, kena ikut cara-cara pemakaian high pressure cooker. Jadi kalau Zura masukkan sahaja dalam high pressure cooker, cuci tulang, cuci gearbox, lepas itu masukkan dalam ia punya isi periuknya tu, dalam atau dalam high pressure cooker tu. Masukkan tah bawang, bawang putih, bawang merah, sup tulang bunjut, halia, lepas itu kalau Auda akan masukkan rempah, Auda akan masukkan serai, masukkan, lepas itu bagi perasa dan garam. Sudah, tambah air. Tambah air. Lepas itu kalau high pressure cooker, Zura yang selalu buat tu, Zura selalu masukkan dalam 80 hingga ke 90 macam tu, ada nombornya tu kan. Jadi kalau 60 minit saja bagi Zura dah berapa, belum berapa cun, jadi lebihkan sedikit, barangkali sejam lebih macam tu untuk masukkan dalam high pressure cooker, supaya isinya tu apa ni orang nyaman dimakan, bila dimakan apa melt in the mouth macam tu. Jadi kalau kita akan buat sup tulang, harian ni ada tulang, mana tahu yang tulang-tulang ataupun isi-isi daging tulang masa korban masih ada, boleh dibuatkan sup tulang. Jadi yang beruntung sekali, kalau Auda ada mie kuning lagi, Auda boleh rebus, dan Auda rebus telur, lepas itu jadilah soto. Jangan lupa untuk bawang goreng. Kalau bawang goreng, cuci dulu, lepas itu dihiris. Lepas dihiris, digaul dengan perasa. Digaul dengan perasa, lepas itu tunggu sekejap, lepas itu Auda goreng daun apa ni bawang goreng. Lepas satu jadi dia apa yang Auda hendak makan. Dari sup tulang Auda akan makan, boleh jadi ke soto, dan boleh dicampur-campur sedikit dengan apa yang Auda rasa Auda nak campurkan untuk membuatkannya lebih apa ni orang ya, macam Auda punya sup tulang sendiri macam tu. Okey. Jadi indah salah untuk Auda menambah-nambah bahan-bahan yang lain. Ni bahan yang sangat simple yang Zura kongsikan. Yang belum tahu macam mana caranya untuk membuat sup tulang, selalunya ke kedai makan sup tulang, sup ekor, sama juga dengan sup ekor ni, sama ada sup ekor ataupun sup tulang Auda akan buat, sama juga ceritanya. Kalau Auda memasak seperti yang Zura kongsikan dengan resepi, dengan bahan yang Zura kongsikan dalam resepi ni, ia simple saja. Indah payah dicampur minyak apa, dengan sendirinya minyak atau ada daripada sup tulang itu, insyaAllah. Dan sedap untuk dimakan. Dan mudah-mudahan Auda boleh mencubanya. Kalau Auda mencubanya, boleh. Sangat simple, sangat mudah. Kita ni orang yang sangat sibuk, tetapi kita ni boleh buat ni sup tulang ni untuk kita ni makan di rumah bersama ahli keluarga. Ataupun kalau habis kita kan invite kawan-kawan, boleh buat soto di rumah pun. Invite kawan-kawan untuk makan tengah hari ataupun makan bersama mereka. Bila-bila saja, weekend kah, hari Ahad kah, ya boleh saja Auda buat. Jadi itu bahan yang Zura kongsikan untuk resepi hari ini bagi sup tulang. Kita berhibur dulu di pagi ini, dan insyaAllah akan kembali lagi dengan satu resepi. Dan kali ini kita ni kan membuat kimbap. Simple juga, simple, senang untuk dibuat. Okay, jadi teruskan bersama Harmony FM.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
2: Selamat pagi kepada Auda. Kalau tadi Zura kongsikan bahan bagi sup tulang, sekali lagi recap ya. Yang kita perlukan sup tulang, tulang isi, gearbox, bawang merah, bawang putih, halia, sup tulang bunjut. Dan Auda masukkan sekali dalam pressure cooker. Lepas itu Auda set timingnya ke 80 ke 90. Biar yang masak sendiri. Auda tunggu saja. Jadi sambil-sambil menunggu itu, Auda goreng bawang. Bawang merah dihiris, dicuci. Lepas itu dibagi dengan perasa. Lepas itu Auda goreng. Lepas itu kalau Auda kan mau menjadikannya sebagai soto untuk hari itu, kalau ada mie kuning, why not? Kenapa tidak? Kita boleh buat semua ni. Mie kuning dan kita ni boleh rabus. Lepas itu rabus telur, jadi teh soto kegemaran kita ni. Okay? Campuran-campurannya Auda sendiri lebih tahu untuk menikmati soto Auda dengan sup tulang yang Auda buat. Ya? Okay, baik. Kita akan teruskan lagi dengan resepi kimbap. Ini yang digulung. Siapa yang dah kenal kimbap, selalu kita ni membeli di kedai Korea, restoran ataupun di kedai Jepun, restoran ya. Jadi yang ni kita ni boleh buat sendiri dengan isi kita ni sendiri. Okay, bahan-bahannya mudah saja. Kita ni pakai nasi biasa pun boleh. Nasi biasa pun boleh. Dan semestinya guna beras yang andangnya untuk membuat kimbap ataupun membuat roll kimbapan ya. Jadi terpulang kepada Auda. Bagi Zura, pakai nasi biasa pun boleh. Yang penting kita ni ada nasi, 3 cawan nasi panas, 1 sudu besar minyak bijan, sedikit garam. Itu untuk bahan nasinya. Bahan intinya, 5 keping rumpai laut kering, 2 biji telur. 2 biji telur ni untuk dibancuh dan digoreng untuk menjadi telur dadar. Lepas satu kita ni potongnya panjang. Okay? 1 batang lobak merah, carrots ya.

dipotong memanjang dan ditumis sekejap. Jangan lama, jangan sampainya layu, ditumis sekejap. Timun pun dipotong panjang. Dia boleh memakai timun jipun ataupun timun ketani pun boleh. Potong saja yang tempat lembutnya tu. Ketani ambil yang timunnya yang sebelah yang isinya tu. Ia ada yang lembut kan yang tengah-tengah tu. Ketani buang yang tengah-tengah tu. Ketani boleh buat jus lagi tu sebenarnya. Okey, 4 batang sausage dan isi ketam. Terpulang, kalau kita ni suka sausage, kita boleh pakai isi ketam saja. Kalau kita suka sausage jual, kita suka isi ketam jual, kita pakai je dua-dua. Macam tu boleh. Tidak apa-apa. Ataupun kita pakai isi ketam, ataupun kita pakai sausage, ataupun kita pakai dua-duanya sekali. Lepas itu digoreng sekejap. Lepas itu sedikit minyak bijan untuk disapu. Ini bahagian bahan untuk inti. Cara untuk memasaknya, nasi. Mesti ada nasi. Kita sediakan nasi panas-panas. Lepas itu kita gaul nasi yang panas satu dengan minyak bijan dan garam hingga rata. Okey, jadi biarkan ia macam suam, jangan terlalu panas. Jadi masanya panas-panas satu, kita ambil dulu 3 cawan nasi, kita simpan dalam satu mangkuk. Lepas itu kita bagi minyak bijan sama garam. Dan tu kita biarkan ia suam. Digaul hingga rata. Lepas itu intinya yang kita goreng telur tadi, yang sausage, isi ikan, lobak merah, timun, kita semua asingkan, kita susunlah. Kita susun satu-satu dalam pinggannya ataupun mangkuknya masing-masing, biar berasingkan. Jadi kita ni potong semua bahan-bahan ni untuk intinya ni tadi berbentuk jalur panjang ya. Jangan yang sebabnya kalau sama apa tu kita ni menggulung sama rumpai lawat tu, ia mesti macam serata bah, macam mata. Senang ni, sangat senang. Kanak-kanak pun pandai membuat ni. Kalau kita ni ajar, pandai diorang membuat, paling tak diorang suka ni. Ini yang paling kegemaran ya. Jadi Zura kongsikan sebab cuti sekolah ni, yang kegemaran ni yang kanak-kanak pun boleh membuat sama kita ni. Jadi ni kita ni ngalih, kita ni boleh suruh, okay, sediakan ni, sediakan itu. Macam mana ni menggulung, biar diorang merasakan masakan diorang sendiri jiwa. Okay? Jadi untuk menggulung kimbapnya tu, kita ni letakkanlah sehelai rumpai laut di atas tikar buluh. Di atas tikar buluh pun boleh, ataupun kalau indah ada tikar buluh atau yang demit atuk pun boleh, arah ketani punya sesaban. Sesaban ni bermacam-macam jenis sesaban lah. Ada yang sesaban yang indah terlampau keras, ada sesaban kayu, sesaban plastik, sesaban yang senang untuk ketani meroll makanan ni. Ada juga cuma tu. Jadi ketani gunakanlah. Ini semestinya kita ni ada tikar buluh, hendak kita ni dapat membuat kimbap. Kita ni boleh gulung kimbap ni walaupun dah ada tikar buluh. Tapi tikar buluh tu kalau ada, lebih baik. Kalau dah ada, it's okay pun juga okay. Jadi kalau kita ni letakkan sehelai rumpai laut di atas tikar buluh ataupun di mana saja, di piring kah, di atas sesaban kah, pastikan sesaban tu bersih. Dan kalau mau lagi kan menambah sehelai, boleh juga gunakan beberapa butir nasi untuk menjadi pelekat, untuk melekatkan tambahan rumpai laut tadi sebenarnya. Okay? Jadi kita ni taruh satu rumpai laut. Kalau mau ditambahkan di panjangnya tu, ditambah lagi. Kita ni gunakan nasi tu, beberapa butir nasi tu. Lepas tu kita ni takkan-takkan-takkan sana, kita ni lekatkan. Lepas satu sendok nasi tu, kita ni taruh nasi, kita ni sendok nasi satu sendok, kita ni ratakan. Satu sendok kah, dua sendok kah, tinggalkan sedikit ruang untuk bahagian hujung atas. Jadi kita ni susun intinya. Okey, sudah kita ni ratakan nasi itu, yang kita ni taruh minyak bijan sama garam tadi itu, yang sudah sebati itu. Kita ni taruh, susun inti telur, lobak merah, timun dan juga sausage. Ataupun yang kalau kita ni suka sausage, kita suka isi ketam, kita ni susun semua di atas itu, di bahagian tengah nasi. Okey, jadi sudah kita ni taruh di bahagian tengah nasi, kita ni gulung perlahan-lahan ya. Jadi kita ni gulung dengan kemas dan tekan perlahan-lahan supaya ia padat. Jadi kalau kanak-kanak pun diajar, kalau kanak-kanak tahu macam mana cara membuat kimbap panik, bis diorang tak keduluan daripada ketani ni. Pandai diorang mencari ni bahan-bahan ni. Kalau dibawa ke kedai, diorang tak dulu ni membawa dalam bakul ni barang bahan-bahannya ni. Banar to kanak-kanak bilanya suka. Jadi ini adalah makanan kanak-kanak yang menjadi kegemaran, dan juga hidangan ini menjadi kegemaran orang-orang seperti ketani lah juga. Ini yang paling mudah untuk disediakan. Jadi sudah ketani sudah gulung dengan kemas,
perlahan-lahan saja, jangan kena kabut. Pastikan kita ni gulung atau padat. Dan bila sudah kita ni gulung padat, pandai rata sudah jadi, lepas itu kita ni boleh potong. Kita ni sapu sedikit minyak bijan pada permukaan rumpai laut yang sudah digulung tadi.

boleh ni. Bahan-bahanan ni sangatlah mudah untuk dicari. Telur ada di rumah, carrot ada, lobak merah ada di rumah, timun pun ada, izakatan mesti ada kan. Jadi bolehlah kita ni mencuba. Jadi kimbap untuk hari ini, nasi, minyak bijan, kepingan rumpai laut yang kering, ah, bukan yang basah, yang kering. 2 biji telur, 1 batang lobak merah, 1 biji timun, sama ada timun Jepun ataupun timun ketani, dan 4 batang sausage ataupun isi ketam, dan sedikit minyak bijan untuk disapu. Lepas itu, macam mana cara masaknya? Pastikan nasi panas-panas, sediakan intinya, lepas itu gulung dengan kimbapnya ni, dengan rumpai lautan ni. Siap, potong, hidang, makan bersama-sama ahli keluarga Auda, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan Auda mencobanya. Itu dia kimbap untuk hari ini, dan insyaAllah selepas ini nanti kita akan kembali dengan dessert. Dessertnya mudah juga, coklat mousse pun senang dibuat ya. 3 bahan saja. Kalau tadi lihat TikTok, lihat Instagram, memang ada 3 bahan saja yang paling mudah untuk dihidang ya. Terutama sekali di waktu kanak-kanak cuti sekolah ni. Paling senang untuk dibuat dan senang untuk didapatkan. Cooking cream ada berjual, sekutak damit, sekutak basar, terpulang kepada berapa banyak hidangan habis kita akan hidangkan nanti. Jadi itu nanti selepas ini kita ni akan bersama dengan resepi coklat mousse. Walaupun terus lagi bersama Harmonia FM. Selamat mencuba.

Alright, terus berbual bersama Harmoni FM. Kita kembali bersama dan bagi Dapur Harmoni untuk pagi ini, Azura akan mengongsikan coklat mousse bagi dessertnya. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan bahanan ni, memang ada berjual di kedai. Jadi kalau Auda ingin membuat ini, Auda boleh buat untuk apa ni, lepas tadi makan, tadi boleh makan coklat mousse ataupun waktu tadi melihat TV ke apakah, bila-bila saja. Paling mudah, yang penting kita ni ada cooking cream, kita ni ada chocolate chip ataupun chocolate chip lah, dan juga whipping cream yang sejuk. Cara untuk kita ni membuat coklat mousse ni memang senang. Whipping cream buka dalam sekutak damit. Kalau biasa kita akan mencuba dulu sekutak damit, kita pakai whipping cream. Lepas satu, dua, kalau kita menggunakan satu cawan whipping cream ataupun sekotak itu pun boleh. Lepas satu, biasa kita juga boleh memakai coklat chip, dua cawan coklat chip. Jadi satu cawan cooking cream, dua cawan coklat chip. Jadi panaskan prio Auda yang khusus untuk membuat dessert, ya, bahan-bahan yang manis-manis macam mana ni. Kalau untuk masak periuknya lain tu, ah, kalau untuk membuat dessert lain lagi tu. So kalau dicampur lain terasanya. Mesti dibagi khas ya. Jadi kalau kita ni kan membuat cooking cream, kita ni masukkan cooking cream ni, kita ni panaskan dulu. Jangan sampainya berabus-rabus, apa ni, macam membuat buak, macam berbuih apa tu. Tidak. Kita ni panaskan cooking cream, kita ni masukkan. Lepas satu, coklat chip ni juga ada Zura pernah kongsikan. Boleh juga caranya panaskan air, ditaruh di atasnya lagi untuk menghancurkan coklatnya. Tapi yang ni, cooking cream ni, mudah saja, kita ni masukkan sia cooking cream dalam periuk, kita ni panaskan. Bila kita ni panaskan, kita ni masukkan coklat chip tu. Jadi satu cawan cooking cream, dua cawan coklat chip. Kita ni masukkan, kita ni gaul ya, sampai lambut. Jadi sudah tu kita ni taruh, simpan supaya ia kurang panas lah. Jadi supaya ia jadi sejuk. Jadi whipping cream yang sejuk kita ni bancuh ya, sama ada kan untuk membancuh apa tu whipping cream. Jadi yang sejuk sampai ia kambang berhabis. Lepas satu, masukkan tadi arah chocolate chip sama cooking cream yang kita ni panaskan tadi tu, masukkan sana, kita ni gaulkan pelan-pelan. Pelan-pelan ia mesti with love ni ya, mesti dengan kasih sayang ni membuat dan ni. Bukannya main antam keromok saja. Sebenarnya mesti pelan-pelan, dengan bacaan Auda dan waktu kita ni membuat dan ni pun, supaya kita ni boleh membuat yang menjadikannya hasil lah tu sebenarnya dengan izin Allah juga sebenarnya. Okay? Jadi boleh saja kita ni memasak setiap hari, tetapi hasil daripada masakan kita ni tu jadi dengan izin Allah juga. Jadi bila tadi memasak, biar dengan lembut ya. Sudah kita ni panaskan cooking cream, kita ni masukkan chocolate chip tadi, kita ni panaskan sampai cair saja. Lepas satu, kita ni bancuh whipping cream yang sejuk. Jadi bila sudah whipping cream atau kambang, kita ni masukkan pada campuran tadi. Pastikannya indah panas lah. Jadi kita ni masukkan, kita ni bancuh. Lepas satu, kita ni simpan dalam peti ais. Jadi biarkan di sana dalam 3 jam, 4 jam terpulang. Jadi sudah siap, dapat dimakan. Alhamdulillah. Senang kan? Senang kan? Berapa saja bahannya? 3 kan? Kalau anda percaya boleh cuba ni. Kalau anda percaya boleh cuba, benar kan tu boleh jadi coklat mousse? Benar. Dilihat TikTok, dilihat Instagram. Benar kan ni? Cuba sendiri. Bila kita ni sudah mencuba sendiri, memang jadi. Selalu kalau kita ni malas, kita ni bali saja kan? Coklat mousse ni. Tapi why not? Kenapa tidak kita ni buat sendiri? Jadi, itulah bahan untuk coklat mousse. Sekali lagi, ada 3 bahan. Cooking cream, coklat chip sama whipping cream. Ya, lain tu. Cooking cream sama whipping cream lain tu. Jadi, panaskan tadi cooking cream. Masukkan coklat chip. Lepas satu, taruh ke tepi. Simpan, biar ia sajuk sedikit. Lepas satu, kita ni bancuh whipping cream. Whipping cream kita ni bancuh yang sejuk, biar kambang. Lepas satu, siap. Kita ni masukkan pada campuran yang tadi, yang sudah pastinya sejuk. Lepas satu, kita ni gaul sedikit-sedikit. Gaul. Lepas satu, kita ni simpan di dalam acuan yang kita ni mahukan untuk menyimpan coklat mousse kita ni. Okay? Siap dengan resepi coklat mousse, bahan yang sudah Zura kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi kepada Auda yang membuatnya. Selamat mencuba kepada Auda. Dan itu saja 3 resepi untuk Dapur Harmoni untuk pagi ini. Jadi jangan lupa sup tulang.

Macam mana, kita akan makan sup tulang sahajakah? Ataupun kita akan terus membuat soto, ya, terpulang kepada kita. Dan juga bagi kimbap, ajak beramai-ramai anak-anak ketanik, adik-adik ketanik, cousin-cousin berkumpul untuk membuat kimbap mandi bersama-sama. Lebih seronok, lebih nikmat bila ketanik membuat sama-sama dan ketanik putung dan sama-sama menikmati memakan kimbap yang Auda sediakan sendiri. Dan juga yang terakhir dalam Dapur Harmoni, baru ni Zura kongsikan coklat mousse. Jadi mudah-mudahan hasil berjaya, Zura doakan dan insya-Allah ini yang dikongsikan dalam Dapur Harmoni untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan lagi kita ni akan bersama dengan resepi yang lain lagi, insyaAllah. Yang juga senang untuk dibuat. Indah-indah akan menyusahkan bila kita ni akan memasak ni. Yang penting kita ni buat sendiri, kita ni tahu kebersihan dengan persediaan bahan-bahan yang kita ni buat. Dan insyaAllah kita ni dan ahli keluarga boleh menikmatinya. Okay. Dan sampai di sini untuk Dapur Harmoni, kita teruskan lagi bersama dalam Sesegar Harmoni.

Ada kumpulan kembara dengan lagu Cita Rompang. 9.48 minit pagi. Selamat pagi kepada pendengar kita. Kita bersama menerusi hiburan sesegar Harmoni Pagi. Tepat 10 pagi, berita dunia akan dapat kita ikuti. Dan nantikan Mahligai Cinta 10.30 minit pagi hingga 12.30 hari nanti.

Itu dia Melina dengan lagu Ah Rindu Lagi. Lagu yang diterbitkan di tahun 1995. Bila ada tugasan saya pun berakhir pukul 10 pagi ini. Rakan kita DJ Ima akan meneruskan tugasan selepas berita dunia pukul 10. Jadi teruskan stand order bersama kami di pertemuan kita hari ini Ahad, 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 23 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah jumpa lagi hari Selasa nanti ya.

0: Di fasa baharu dan tekanan ekonomi adalah alat paling berkesan ke atas Republik Berkenaan. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance dalam satu wawancara berkata tindakan itu diambil kerana Iran juga cuba melakukan perkara yang sama ke atas Amerika Syarikat. Jelasnya matlamat utama tekanan ekonomi tersebut adalah untuk menghalang Iran daripada membina semula nukleernya. Mengenai isu kenaikan harga bahan api domestik Amerika Syarikat yang dikaitkan dengan tindakan Iran di Selat Hormuz, Vance mengakui mengenai kenaikan ketara harga minyak. Sementara itu, Kementerian Luar Iran dalam kenyataannya menyelar Sekatan Ekonomi dan Perdagangan Baharu yang dikenakan oleh Washington dan menegaskan akan terus berusaha melindungi kepentingan negara itu serta hak rakyatnya. Amerika Syarikat dan Iran saling bertukar mesej yang mencabar menjelang pengumuman baru Sekatan Ekonomi Amerika Syarikat yang dijadualkan esok yang boleh memberi kesan kepada Iran dan rakan dagang terpenting Tehran termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakhahi berkata pengumuman segera oleh Amerika Syarikat mengenai Sekatan Ekonomi Baharu ke atas Iran adalah satu tuntutan kedaulatan luar wilayah ke atas setiap negara anggota Bebas Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tambahnya, melalui catatan di media sosial, sekatan sekunder tersebut tiada asas dalam undang-undang antarabangsa. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, akan mengadakan sidang media esok yang berikrar untuk mendedahkan sekatan paling ketat dalam sejarah ke atas Iran sambil menggesa China untuk bekerja sama dengan Washington. China membeli lebih daripada 80% minyak yang diekspor Iran. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran juga mengecam Amerika Syarikat atas tingkah laku membulinya dan menyeru agar dibentuk sebuah pemerintahan bebas yang dibina sendiri bagi memastikan keamanan dan keselamatan serantau. Mohammad Bakir Khalibaf berkata, Iran telah menerima banyak mesej daripada negara-negara jiran tentang membentuk pengaturan keselamatan serantau yang baharu dan kerjasama ekonomi. Beliau berkata Amerika Syarikat membahayakan keselamatan semua sekutunya melalui pengabaian sepenuhnya terhadap kepentingan mereka demi rejim Israel sehingga mereka sendiri terancam. Tegasnya, perintah bebas yang dibina sendiri akan memberikan keamanan dan keselamatan. Kanada akan mengenakan tarif ke atas import dari Amerika Syarikat merentasi pelbagai sektor sebagai tindak balas terhadap tarif 50% baru Presiden Donald Trump. Perdana Menteri Kanada, Tom Carney berkata, langkah itu akan bermula 8 September depan. Selepas beberapa rundingan sengit, kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan, memburukkan lagi hubungan antara dua rakan perdagangan dan sekutu jangka panjang itu serta merumitkan masa depan Pakatan Perdagangan Bebas di bawah perjanjian Amerika Syarikat, Meksiko, Kanada. Tarif baru Tuan Trump menjejaskan pelbagai sektor termasuk perabot, produk tenusu, simen, pakaian dan meliputi kira-kira $20 bilion Amerika ekspor Kanada di selatan sempadan. Cukai tersebut tidak memberi pengecualian kepada produk Kanada di bawah USMCA yang telah melindungi kebanyakan ekspor Kanada ke Amerika Syarikat dalam tempoh 18 bulan yang lalu. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraimi Mahaji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pada pukul 1 petang waktu Brunei.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sesegan harmoni 94.1 97.7 inspirasi keluarga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali bersama di pertemuan kita pada hujung minggu ini. Bertemankan bersama dengan Ima dan insyaAllah sekian terus menemani Auda nanti hingga 2 petang ini. Hari ini Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 Ogos 2026 Masihi. Apapun juga, terima kasih untuk rakan kita Ajah Nuridah yang telah pun bersama dalam ruangan Sesegar Harmoni 6 hingga 10 pagi ini nanti tadi ya. Dan untuk ruangan Sesegar Harmoni untuk jam berikutnya Auda, seperti biasa nanti kita akan bersama dalam ruangan Mahligai Cinta di mana kita akan berikan ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu Sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, juga yang akan melangsungkan pernikahan, perkahwinan dan juga mengikat tali pertunangan. Untuk hari ini boleh kongsikan nanti ucapan-ucapan bisik kita melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM, dan juga kita akan terus menghiburkan Auda lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin khusus untuk Auda dalam ruangan Mahligai Cinta ini nanti.

0: racun dan teron. Eron, kalau itu perempuan nak kan kita berdua ke mana?
1: Kita tengok mata dia tu.
2: Ada tu.
1: Mata? Depan mana tu? Depan kau ke depan aku? Kalau depan kau, maknanya hati dia nak aku tu.
0: Eron, dia pandang kau tapi hati dia untuk aku, Ron.
1: Ya, yeah. Kalau kalau dia pandang dua-dua macam mana?
0: Kalau pandang dua tu juling, Ron.
1: Oh, tak ya, tak ya. Tapi tak boleh ke dia nak dua-dua sekali?
0: Mana boleh, Ron. Itu dah nama bermadu. Yang bermadu perempuan, Ron. Lelaki tak.
1: Kalau lelaki?
0: Bagus.

Lagu daripada Harun Salim Bachi bersama dengan Jalil Hamid dengan lagunya Kadis Pilihan. Dan waktu sekarang 10.21 minit pagi, apapun selamat berhujung minggu juga untuk semuanya. Mudah-mudahan segala perancangan juga untuk hari ini dipermudahkan, segala urusan untuk Auda. Baik, sekali lagi juga kepada semua yang bersama pada pagi ini, kita ada dalam ruangan Sesegar Harmoni nanti pada pukul 10.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan Mahligai Cinta, di mana kita akan mengongsikan ucapan-ucapan kepada Raja dan juga Ratu Sari. Kita akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan dan juga akan mengikat tali pertunangan. Juga kita akan terus menghiburkan audio lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin. Teruskan nanti ya, hantarkan ucapan-ucapan Audi sekarang. Mungkin ada rakan-rakan ataupun saudara mara yang akan mengikat tali pernikahan, tali pertunangan ataupun menjalankan majlis pernikahan ataupun perkahwinan, boleh kongsikan sekarang ya. Jadi apapun, dari kami di Harmoni FM juga ingin ucapkan tahniah kepada pasangan yang diraikan pada hari ini atas ikatan perkahwinan yang telah pun dibina, dan juga mudah-mudahan kesetiaan dan juga kasih sayang, pengorbanan sehingga ke hari ini dapat dipertahankan juga. Apa yang pasti juga, perjalanan rumah tangga bukanlah satu perjalanan yang mudah, dan ia dipenuhi dengan pelbagai kenangan manis, cabaran dan juga ujian yang menjadikan hubungan semakin matang dan juga kukuh. Dan apapun, selamat meraihkan hari istimewa untuk hari ini, 23 Ogos 2026 Masihi, dan semoga ikatan yang dibina akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat dan juga dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan serta rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk rakan kita yang bersama pada pagi ini. Ada yang menyapa juga, ada rakan kita Azmi yang berada di Kuala Belait menyapa kita dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM. Selamat pagi Ahad, yang penting semangat, dan katanya terus kerjanya, semangat kerjanya dan jangan lupa sarapan insyaAllah. Apapun untuk semuanya juga yang baru saja menikmati sarapan pagi juga, selamat bersarapan pagi, selamat menjamu selera juga apa juadah yang dihidang pada pagi ini. Jangan lupa untuk kita mengucapkan Alhamdulillah di atas rezeki yang telah pun diberikan untuk kita pada pagi ini ya.

0: Kak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat. Walaupun ketika makan di luar, sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Baik, lagu daripada Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baru. Dan Auda, kita sudah pun berada dalam ruangan Mahligai Cinta. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin akan kita bawakan dan juga sajikan untuk Auda dalam pertemuan di ruangan Mahligai Cinta. Dan Auda terus kongsikan bersama ucapan perkahwinan, ucapan pernikahan ataupun pertunangan untuk hari ini. Jika mungkin ada yang menyambut tahun, ulang tahun perkahwinan, mungkin sudah pun mencapai tidak kiralah setahun, dua tahun, mungkin ada yang sudah pun melebihi dari 30 tahun dalam alam perkahwinan ya. Jadi apapun, setinggi-tinggi tahniah diucapkan atas pencapaian perkahwinan, melayari bahtera perkahwinan bersama dengan insan tersayangnya. Dan apa yang pasti juga, tiga dekad ataupun empat dekad bukanlah satu tempoh yang singkat. Selama 30 tahun ataupun 40 tahun mungkin ada lebih lagi ya, ulang tahun perkahwinan ini lebih daripada itu. Jadi pelbagai kenangan telah pun diciptakan, pelbagai cabaran telah pun ditempuhi dan pelbagai pengorbanan telah pun dilakukan demi mempertahankan ikatan dan juga perkahwinan yang dibina atas dasar cinta, kepercayaan dan juga kesetiaan. Dan apapun, kita mendoakan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat dan juga keberkatan kepada pasangan kita serta mengurniakan lebih banyak lagi titik indah bersama dengan keluarga tercinta pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi Auda, untuk hari ini juga boleh kongsikan bersama kami melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM dalam ruangan Mahligai Cinta. Mungkin untuk Auda pada hari ini, pada 23 Ogos adalah hari istimewa, iaitu hari ulang tahun perkahwinan Auda yang keberapa. Boleh kongsikan bersama kami melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM, dan kita akan menerima nanti sehingga 12 tengah hari ini nanti ya. Baik, ini ada rakan kita yang mengongsikan ucapan pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga selamat pagi. Ucapan selamat pengantin baru buat sepupu Zakiah Aina dan juga Zainul Arifin. Masa ini berlangsung di Dewan Indah Biru. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah sepupu, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, love kakak Pengiran D. Ini kiriman daripada Pengiran D, Lorong 3 Seria. Jadi itu ucapan kepada pengantin baru untuk hari ini. Jadi kita mendoakan juga semoga perjalanan majlis yang akan berlangsung untuk hari ini semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Baik, juga ada rakan kita Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung turut mengongsikan mutiara kata pada pagi ini. Harga pasaran bagi sebuah ladang cinta itu, ia tidak pernah wujud, ia terpulanglah pada diri seseorang untuk menilainya, kerana ladang sebuah cinta itu, ia bukanlah sebuah kedai ataupun pasar raya tempat setiap orang dapat masuk untuk membelinya, kerana ladang sebuah cinta itu

ia tidaklah dapat kita beli dengan wang ringgit dan ia tidak dapat dipengaruhi oleh harta dan juga rupa. Dari itu, indahkanlah hatimu dengan iman dan juga serikan paras wajahmu dengan sebuah senyuman dan pastikan alam hidupmu akan lebih bahagia. Fikir-fikirkanlah. Apapun, terima kasih untuk rakan kita Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadong mengongsikan mutiara kata pada pagi ini ya. Jadi awak dia terus kongsikan bersama kami melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmony FM. Segmen kita pada pagi ini, kita ada ruangan untuk awak dia mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu Sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan ataupun akan mengikat tali pertunangan. Juga mungkin ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan untuk hari ini, boleh kongsikan bersama melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmony FM.

Lagu daripada Wahida bersama dengan Izam EYE Kompang di Palu. 10.54 minit pagi, dan apapun, kita kembali bersama dalam ruangan Maliga Cinta di pertemuan di ruangan Sesegera Harmoni untuk hari ini. Selamat pagi juga untuk semuanya. Sekali lagi untuk audien yang bersama, terus kongsikan ucapan untuk ruangan Mahlika Cinta pada pagi ini. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin akan kita sajikan untuk Auda pada pagi ini hingga 12.30 hari ini nanti. Dan kita berikan ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan perkahwinan, pernikahan dan juga pertunangan untuk hari ini. Juga kita akan menerima sehingga 12 tengah hari ini nanti. Baik, ini lagi ucapan pada pagi ini yang kita terima. Assalamualaikum DJ Ima, waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat juga ya. Dan alhamdulillah hari ini anniversary kami yang ke-34 tahun. Dan semoga jodoh kami berpanjangan hingga ke akhir hayat. Amin ya Allah. Dan buat suamiku tersayang PW2 bersara Samsudin bin Muhammad Ali, semoga dipanjangkan umur dan juga sehat walafiat selalu. Amin, amin ya Allah. Kiriman daripada isterimu, pengiraan Ultrafast sekeluarga yang berada di Lugu, dan alhamdulillah cuaca juga panas di kawasan Lugu. Terima kasih. Ucapan ulang tahun perkahwinan yang ke-34. Jadi kita mendoakan juga semoga ikatan perkahwinan untuk rakan kita Pangeran Ultrafat bersama dengan isteri akan dipenuhi dengan kasih sayang, dan juga setiap hati dihargai, dan setiap insan yang kita sayangi juga sentiasa tahu bahawa begitu bermakna juga mereka dalam kehidupan kita ya. Baik, apapun untuk audien bersama pada pagi ini, mungkin ada rakan-rakan kita yang bersama juga mendengarkan kita melalui talian kita, talian WhatsApp, talian di manapun audio berada sebetulnya ya. Di mana pun Auda berada, mungkin berada di rumah ataupun dalam perjalanan, dan terima kasih juga untuk kesetiaan Auda bersama kami di Harmony FM. Kalau tadi rakan kita ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan untuk hari ini 23 Ogos 2026, jadi kepada pendengar juga di luar sana, walaupun hari ini bukan ulang tahun perkahwinan Auda, tidak semestinya kita perlu menunggu hari istimewa untuk kita mengucapkan sesuatu yang indah kepada insan yang kita sayangi. Kadang-kadang satu ayat yang ringkas ini mampu membuat seseorang itu tersenyum sepanjang hari. Kadang-kadang walaupun kita mengatakan kepada pasangan kita, terima kasih kerana sentiasa ada di sisi saya, ataupun terima kasih kerana menjadi teman dalam suka ataupun duka, mungkin saya tidak selalu mengungkapkannya, tetapi kehadiran Auda memang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Itu adalah kadang-kadang satu ayat yang ringkas mungkin membuat suami ataupun isteri tersenyum sepanjang hari ya. Dan kerana kita tidak pernah tahu, mungkin kata-kata kecil yang kita anggap biasa itu sebenarnya adalah kata-kata yang paling mereka perlukan untuk mendengar pada setiap hari. Jadi Auda, walaupun hari ini bukan adalah hari ulang tahun perkahwinan pasangan kita, tapi kadang-kadang dengan satu ayat yang ringkas ini boleh membuatkan isteri ataupun suami tersenyum sepanjang hari. Baik.
Hai untuk pendengar yang bersama, lagu ini khas untuk buat insan tersayang, khususnya buat para isteri yang sentiasa menjadi teman dalam suka ataupun duka, dan para suami juga. Jika selama ini perkara yang sukar dilafazkan itu, biarlah lagu ini menjadi wakil hati untuk menyampaikan rasa sayang, penghargaan dan juga terima kasih kepada insan yang begitu istimewa. Lagu daripada Kopratasa dengan lagunya Permata untuk isteriku.

Lagu daripada Kopratasa Permata untuk isteriku, dan lagu ini khas untuk insan yang bergelar isteri, insan yang sentiasa berada di sisi Auda, yang menemani setiap langkah dan juga menjadi permata dalam kehidupan. Walaupun hari ini bukan ulang tahun perkahwinan Auda, kasih sayang tidak perlu menunggu hari istimewa untuk diluahkan. Baik Auda, ini lagi untuk rakan kita yang bersama. Assalamualaikum DJ, buat isteri tersayang iaitu Musliati Haji Abu Bakar. Terima kasih isteriku menjadi permaisuriku sepanjang kita ni melayari bahtera penuh dengan susah senang. Terima kasih isteriku, ikhlas daripada suamimu yang selalu menyayangimu selalu. Itu dia rakan kita yang memberikan kata-kata istimewa untuk isteri tersayang. Mudah-mudahan mendengarkan juga di sisi radio ketika ini. Baik, terima kasih juga untuk rakan kita Hajar Bibi bersama mendengarkan Harmon FM dan juga menyapa kita dalam ruangan WhatsApp Harmon FM juga. Selamat pagi juga dari kami di Harmony FM. Dan apapun Audi, kita akan bersama dalam ruangan Mahlika Cinta ini hingga 12.30 hari ini nanti. Tepat pada pukul 12.30 hari, kita akan beralih dalam ruangan Mesra Harmony. Dan insyaAllah juga dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmony nanti, seperti biasa juga antara pengisian yang akan kita bawakan nanti di sebelah petang, hashtag laguku akan bersama dengan Auda seperti biasa tepat pada pukul 4 petang bersama dengan rakan kita nanti.

lagu daripada Dayang Nor Faizah dengan lagunya Seandainya Masih Ada Cinta. Dan kita masih lagi bersama dalam ruangan Malika Cinta untuk ruangan sesegar harmoni untuk pagi ini. Dan ini lagi rakan kita Hai yang bersama dalam ruangan Malika Cinta. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat pengantin baru pada semua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan ataupun persandingan pada hari ini. Semoga dipanjangkan jodoh. Dan pada semua yang menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga dipanjangkan umur, sehat walafiat dan juga berbahagia bersama dengan keluarga tersayang. Juga pantun dikongsikan pada pagi ini. Sungguh manis buah delima, buah delima merah pelikat. Doa restu ayah ibu sangat berharga agar majlis perkahwinan ini bertambah berkat. Tanam serai berumpun rumpun disiram air setiap hari. Selamat pengantin baru kami ucapkan, semoga kekal bahagia suami isteri. Ada bunga indah di taman, bunganya segar selalu dijaga. Jika ada kesilapan, cepatlah diselesaikan, barulah rumah tangga aman bahagia. Itu pantun yang dikongsikan oleh rakan kita Hai yang bersama pada pagi ini. Apapun, terima kasih bersama juga mengongsikan pantun yang dikongsikan pada pagi ini. Dan order tepat pada pukul 12:30 hari ini nanti kita akan beralih dalam ruangan Mesra Harmoni. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Brunei Mora dan juga Tamburong ialah pada pukul 12:24 minit tengah hari. Dan juga bagi daerah Dutong ialah pada pukul 12:25 minit tengah hari. Bagi daerah Belait ialah pada pukul 12:27 minit tengah hari ini nanti.

0: بيده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Lagu daripada Haslinda, Sehati dan juga Sejiwa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mengurniakan kesihatan, keberkatan dan juga kebahagiaan yang berpanjangan kepada keluarga, ikatan kekeluargaan Auda dalam perkahwinan, dan semoga ikatan yang terjalin akan terus mekar hingga ke akhir hayat dan juga terus menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datangnya. Baik, ini lagi untuk rakan kita Ayuf yang berada di Semanging. Assalamualaikum DJ, semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Dan kan berpantun sedikit katanya, bunyinya keguania sambil bersukan, salah alamat, kami mencari tahniah semua kami ucapkan. Alhamdulillah sudah menjadi raja sehari. Dan ini pantun ya daripada rakan kita Ayuf yang berada di Subanging. Terima kasih bersama dan untuk semuanya juga yang mendengarkan kita dalam pertemuan di ruangan Segar Harmoni untuk pagi ini. Dan audio tepat pada pukul 12.30 hari nanti kita akan beralih di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni untuk petang ini.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, AUDA lebih kurang 15 minit lagi kita akan beralih dalam ruangan Mesra Harmoni dan apapun kita tutup ruangan dalam Mahligai Cinta pada pagi ini dan kita akan terus menghiburkan AUDA lagu-lagu dalam ruangan kita dan kita harapkan juga mudah-mudahan terhibur hendaknya ya.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Baik, Auna, waktu sekarang 12.01 minit tengah hari. Kita beralih dalam ruangan Mesra Harmoni. Untuk tengah hari ini nanti. Dan kita berhibur lagi lagu daripada Anita Sarawak. Akhirnya, kini pasti.

bersama Aru Vajang yang kau rayu 12.42 minit tengah hari. Dan apa pun selamat tengah hari semuanya, selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam. Dan auda pada pukul 12.45 minit tengah hari, nanti kita akan bersama untuk mengikuti Mutiara Hati, dan tepat pada pukul 1 petang siaran berita perdana akan ke udara.

0: Karuni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Karuni FM. Mutiara Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, kekal dalam masa kini. Orang yang merasa takut, orang yang merasa cemas atas masa depannya, boleh jadi kerana ia belum mampu untuk redha dan berserah diri pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Cubalah redakan hati dan biarkanlah Allah yang menunjukkan jalan bagi hidup kita. Iringi dengan melakukan banyak kebaikan pada sesama manusia seperti misalnya bersedekah, membayar hutang dan lain-lainnya. Rasakan perlahan-lahan kegusaran hilang dari dalam hati dan ketenangan akan datang mengisi. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Selamat tengah hari juga untuk semuanya yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk tengah hari ini. Apapun, kita mendoakan semoga selamat ke destinasi yang dituju.

kita masih lagi untuk menghiburkan Auda dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni. Dan kita mengharapkan juga mudah-mudahan Auda akan terus terhibur bersama kami juga.

Waktu sekarang 1.21 minit tengah hari, kita akan kembali bersama dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni. Dan ini merupakan jam terakhir saya akan bersama dengan Auda untuk hari ini Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 Ogos 2026 Masihi.

musim di tarik menarik.

0: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
5: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Dan kita harapkan juga untuk semuanya mendengarkan kita ketika ini mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang kita

Muatkan di pertemuan kita pada hari ini. Dan audio antara pengisian yang akan kita bawakan juga pada hari ini, tepat pada pukul 4 petang, #laguku akan bersama dengan audio.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Audah masih lagi bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Dua lagi ucapan yang kita terima di sini sebelum kita berhibur dengan lagu Inggris, tajuknya She's Gone daripada Still Hard. Sebelum itu kita bacakan ucapan terlebih dahulu. Sana helwah buat anak tersayang dan kakak kami tersayang, Sen Esti, Esti Mardiada, kakak Noni yang berada di Perumahan Lugu. Dengan iringan doa, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, bukakan dan diluaskan pintu rezeki lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya, jayakan dia dengan cemerlang dengan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada Big Boss Haji Abidin, Mamamu Hajah Mirinda, Ses Nurul, Ses Bulat, Ses Kumit, Ses Sasa, Ses Aemi, Ses Mimi Farizan, Perumahan Kampung Pramu BSB, Kampung Kasat Lambak Kiri, Katok B. Baik, kita dengarkan lagu She's Gone.

Hormon FM 94.1, 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang mendengarkan Hormon FM pada masa ini dan 8.56 minit malam. Baik, hari ini merupakan hari terakhir bagi anak-anak kita ni merasakan cuti persekolahan, iaitu cuti panggal ketiga, dan esok hari sudah akan mula untuk mulai panggal keempat dan terakhir persekolahan. Semestinya di panggal akhir ini masa untuk siap-siap untuk mengulang kaji pelajaran, kerana ada peperiksaan yang besar dan penting untuk hadapi, terutama anak-anak kita ni yang menghadapi peperiksaan PSR tahun 6, peperiksaan sekolah agama darjah 6 dan peperiksaan O-level maupun peperiksaan A-level. Semestinya selepas ini kita sebagai ibu bapa akan berikan sedikit tumpuan untuk anak-anak kita ni, kerana inilah penentuan masa depan di sedorang untuk keputusan yang lebih baik. Apapun, kita ni beberapa masa lagi, beberapa jam lagi sebelum bisdurangan tidur, kita dengan masa yang tersisa untuk hari ini menikmati cuti persekolahan dengan bukan bermain, akan tetapi untuk semak semua kerja rumah, projek, tugasan ataupun assignment, ulang kaji dan apa jua yang guru-guru arahkan sebelum cuti sekolah. Jadinya buatlah sedikit semakan terakhir ataupun checklist malam ini sambil-sambil mendengarkan Harmoni. Jangan risau, sambil-sambil Auda mengambil masa bertanyakan anak-anak bis kita, Yazid akan hiburkan dengan lagu-lagu yang malar segar Evergreen. Pastinya Harmoni FM, kita dengarkan lagu daripada Crystal, Luahan Hati.

Hot Mode FM 94.1 97.7 FM. Terus lagi kita bacakan ucapan selamat hari jadi yang kita terima untuk malam ini. Selamat ulang tahun buat anak buah Nur Azyati binti Yusuf yang berada di Kampung Lumapas dengan iringan doa. Ya Allah, muliakanlah ia, lapangkan hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkan doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah dia dengan cemerlang kejayaan kehidupannya di dunia dan di akhirat, dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datang daripada Tangah Haji Roslan bin Haji Dali dan Tangah Pangeran Isah binti Pangeran Haji Ahmad dan serta keluarga di perumahan Kampung Rimba. Terima kasih dan junjung kasih diucapkan kepada yang menghantarkan ucapan buat Nur Azyati binti Yusuf. Selamat hari jadi diucapkan kepada Auda yang menyambut hari jadi pada hari ini 23 Ogos 2026. Jadinya kepada Auda yang ingin menyapa juga, Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Di sini kita ada sapaan-sapaan yang telah dihantarkan dan juga ada satu lagi ucapan selamat hari jadi juga buat Nur Azyati binti Yusuf. Mungkin orang yang sama yang sebelum ini Yazid bacakan, tetapi ini ikhlas daripada Ngangah Haji Ramli, Haji Serudin, Babu Hajah Hayati, Haji Dali di RBN Kampung Rimba. Sama juga anak buahnya katanya, Nur Azyati binti Yusuf. Selamat hari jadi. Baik, seterusnya kita bacakan di sini. Sini ada selamat selamat malam katanya DJ. Diucapkan tahniah dan jadi juara futsal tim Rioh katanya. Wah, dari mana tahu ni? Ini tadi sebelah pagi tadi Yazid menyertai perlawanan futsal anjuran RTB dan kami radio memenangi di tempat yang pertama. Terima kasih dengan ucapannya dan hati-hati karang balik katanya, jangan mengantuk, dari keluarga di Kampung Kiudang. Seterusnya kita bacakan di sini ada sapaan DJ. Terima kasih katanya, semoga sihat selalu DJ katanya, sambil-sambil dengarkan Harmoni FM sambil memasak dan mungkin pada masa sekarang sedang makan malam. Teruskan dengan menikmati jamuan yang telah disediakan, pastinya masakan dari ibu, pastinya masakan yang sentiasa diingati sampai bila-bila. Seterusnya kita ada di sini sapaan daripada Saniah, pendengar kita nih yang paling setia di sini, daripada Seria katanya. Assalamualaikum DJ Harmoni. Waalaikumsalam. Info cuaca Kampung Sungai Bera, Seria, baik, dan esok hari pertama sesi sekolah. Selamat dengarkan Harmoni FM. Terima kasih Sania. Seterusnya kita ada Hasni Papal juga yang menyapa di Harmoni katanya, santai-santai dengarkan Radio Harmoni baru balik daripada berjalan katanya. Hasni Papal, terima kasih dengan dengarkan lagunya. Tidak lupa juga kita ada di sini, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam katanya, suara yang cute comel. Alhamdulillah, semoga bertugas, selamat bertugas dan apa kabar. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu, amin ya Allah. Alhamdulillah, hari ini anniversary kami 34 tahun. Alhamdulillah, tahniah juga. Semoga jodoh kami berpanjangan katanya hingga akhir hayat, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, buat suamiku yang tersayang PW2, mungkin ada bracket di sana, ada B, mungkin bersara, Samsudin bin Muhammad Ali, semoga dipanjangkan umur, sehat walafiat selalu, amin ya Allah. Kiriman daripada istrimu Pangeran Old Travel serta keluarga di STKRJ Logo. Alhamdulillah, junjung kasih Pangeran Old Travel dan tahniah diucapkan kerana menyambut anniversary katanya yang ke-34 tahun. Baik, kita akan berhibur dengan lagu daripada kumpulan Search, Fantasia Bulan Madu.

Lagu daripada kumpulan Search dengan tajuk lagunya Fantasia Bulan Madu. Di sini kita ada ucapan lagi. Ucapan selamat hari jadi yang ke-10 tahun buat Mariah Qibtiyah. Qibtiyah. Qibtiyah. Qibtiyah. Ucapan dari abang-abangmu dilumut dengan ucapan semoga panjang umur dan rajin-rajin belajar. Amin ya Rabbal Amin. Satu lagi ucapan tahniah katanya. Beri ucapan untuk isteri tersayang. Tahniah menjadi isteri yang tersayang. Love you banyak-banyak dan semoga sentiasa bahagia. Untuk DJ, terima kasih dan selamat bertugas. Kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu daripada Izla. Kukunci rindu buatmu.

Baik, kepada anda yang peminat bola sepak tanah air, khususnya Brunei DPMM FC, perlawanan bola sepak Liga Super musim Liga Super Malaysia musim 2026-2027, yang mana pasukan Brunei DPMM FC telah memulakan tirai perlawanannya yang mana berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang dengan menentang Penang FC. Keputusan masa penuh iaitu Brunei DPMM FC 1 dan Penang FC 0. Tahniah diucapkan kepada Brunei DPMM FC kerana telah berjaya menewaskan pasukan Penang. Itu dia kepada anda yang peminat bola sepak Brunei DPMM FC, diharap anda memberikan sokongan yang padu khususnya musim 2026-2027 ini, dan juga kepada anda yang ingin menonton ataupun melihat secara langsung tadi yang sebenarnya sudah sekitar pukul 5 petang telah berlangsung perlawanan Brunei DPMM FC di sekali lagi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, Malaysia. Dan seterusnya di sini ada juga katanya tahniah pasukan DPMM FC telah memenangi perlawanan pertama musim 2026-2027 tadi juga jaringan 1-0 katanya. Semoga terus melakar kemenangan untuk perlawanan Liga Super Malaysia dari peminat setia di PMM FC. Seterusnya kita akan bacakan di sini ucapan selamat hari jadi buat dua orang di sini yang menyambut hari jadi sekaligus ucapan ucapan selamat hari jadi. Assalamualaikum DJ, ucapan sekali lagi untuk selamat hari lahir buat Sarjan 4231 Hajah Wahyu binti Haji Bidin dan Kopral CPL 5165 Samsiah binti Bujang. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Daripada Iskandar di Mengkubau. Terima kasih dengan ucapan selamat hari jadinya yang kita terima. Seterusnya kita ada ucapan selamat hari jadi yang disampaikan di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi buat cucu kami, awangku Khalif Ahnaf yang keempat tahun pada hari ini, dengan ucapan semoga sentiasa sehat-sehat panjang umur, menjadi anak yang soleh, bijak, pintar serta taat kepada mami, daddy dari Nini Umi dan Nini Abi. Terima kasih dengan ucapannya. Itu dia, demikian sudah ucapan buat awangku Khalif Ahnaf yang keempat tahun. Baik, seterusnya ada lagi ucapan di sini. Wow, semakin ramai yang menghantarkan ucapan selamat hari jadi pada malam ini, dan juga sapaan-sapaan yang Auda hantarkan pada malam ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu. Di sini ada assalamualaikum DJ. Ucapan ini ditujukan buat orang yang tersayang, Nur Hafiz, yang tinggal di kampung Telisai. Jaga diri, jaga kesehatan, ingat Habi di hati, sayangku dunia akhirat, Habi tetap setia bersama sayangku. Azal Hizah 2673 ikhlas daripada orang yang menyayangi. Rizal 7383 dari Lambak Kiri, request dari request lagu katanya. Karanglah kalau ada masa, ada peluang, insyaAllah Yazid akan mainkan lagu Auda. Kita dengarkan lagu seterusnya, Sweet Child dengan lagunya Yang Terlarang Itu Godaan.

Anda masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Anda diharap Anda terhibur dengan lagu-lagu yang digolakan pada malam ini. Baik, kita ada ucapan selamat malam kepada semua pendengar Harmoni FM. Selamat ulang tahun ke-33 buat Sherry Asaniah Alhamdani yang kini menetap di Bangsar, Selangor. Semoga dimurahkan rezeki dan terima kasih atas layanan ketika Miki berada di sana. Dari Miki Hussein Popol, Ban 4 Mulaut.

الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

العقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

أأمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.